baca something itu enggak yang ini, cuma baca something itu yang siap. Maka wait sekarang, oke. Emangnya anak kecewa nak kopi? No, no.